Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 5 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Para pemimpin Jepang dan Australia mengeluarkan deklarasi bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan untuk energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selama sekitar 90 menit di ibu kota Australia Canberra pada hari Senin. Mereka sepakat memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil dengan mempertimbangkan situasi terkini di Timur Tengah. Keduanya juga membahas kerjasama keamanan. Kedua pemimpin sepakat agar para menteri menjajaki upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan melembagakan kerjasama keamanan komprehensif menjelang kunjungan balasan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan untuk mendorong kerjasama di bidang siber strategis. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kawasan termasuk Timur Tengah, Cina, dan Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya untuk memastikan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz dan sepakat untuk berkomunikasi erat guna meredakan situasi. Takaichi dalam konferensi pers bersama mengatakan, Jepang dan Australia berada di garda depan dalam jaringan keamanan yang terdiri dari mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa. Ia menambahkan kedua negara secara efektif membangun hubungan yang dapat digambarkan sebagai kuasi-aliansi. Ia mengatakan Jepang dan Australia akan terus merajut babak baru dalam hubungan dan membuka jalan baru untuk kerjasama di antara negara-negara yang memiliki pandangan serupa.
0: Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk tim kerja guna memperdalam kerjasama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan setelah Jepang melonggarkan pembatasan terhadap transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin bertemu di Jakarta pada hari Senin. Menteri Indonesia menyambut baik perubahan kebijakan Jepang. Jepang pada bulan lalu merevisi 3 kebijakan mengenai transfer alutsista ke luar negeri dan pedoman

0: pelaksanaannya. Aturan yang membatasi pengiriman ke luar negeri hanya pada 5 kategori seperti penyelamatan dan transportasi telah dihapuskan. Perubahan ini pada prinsipnya memungkinkan transfer senjata mematikan seperti kapal pengawal dan rudal. Guna meningkatkan koordinasi, kedua Menteri Pertahanan juga menegaskan pembentukan kerangka kerja bagi dialog di 3 tingkatan, yaitu antara para menteri, wakil menteri, dan kepala staf angkatan bersenjata. Kedua Menteri Pertahanan juga sepakat untuk memajukan diskusi tentang cara melindungi informasi. Mereka kemudian menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa kedua pihak akan memperluas kerjasama di sejumlah bidang seperti keamanan maritim, penanggulangan bencana, dan teknologi pertahanan. Setelah pertemuan tersebut, Koizumi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penting secara strategis dan terletak di lokasi kunci di jalur laut Jepang. Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan mitra penting untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Koizumi mengatakan ingin mendorong kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan secara konkret.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki berjanji untuk bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB guna membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah. Katayama menghadiri pertemuan di Dewan ADB pada Senin di Uzbekistan, Asia Tengah. Kekhawatiran tengah mengemuka di kawasan terkait dampak krisis terhadap ketahanan energi, pangan, dan perekonomian. Katayama mengatakan ketidakpastian global merupakan isu mendesak bagi seluruh kawasan Asia Pasifik. Ia mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan ADB untuk memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan kecil dan menengah guna mengatasi kekurangan bahan bakar, serta menawarkan investasi dan pinjaman kepada berbagai negara untuk mendorong transformasi energi.
0: Berita-berita selanjutnya. Jepang merayakan Hari Anak pada 5 Mei. Namun, data pemerintah Jepang menunjukkan jumlah anak-anak di negara ini turun menjadi 13,3 juta. Angka tersebut menurun selama 45 tahun berturut-turut. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan terdapat 13,29 juta anak berusia 14 tahun ke bawah terhitung hingga 1 April, turun 350 ribu dari tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, anak laki-laki berjumlah 6,81 juta, sementara anak perempuan 6,48 juta. Berdasarkan rentang usia, jumlah totalnya akan makin kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Misalnya, terdapat 3,09 juta anak berusia 12 hingga 14 tahun, tetapi hanya 2,13 juta anak berusia 0 hingga 2 tahun. Anak-anak ini mencakup 10,8% dari populasi Jepang, turun 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ini turun selama 52 tahun berturut-turut. Berdasarkan prospek populasi dunia PBB, per 1 Juli 2025, angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 40 juta orang, diikuti oleh Korea Selatan yang mencakup 10,2%.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahan di media sosial pada hari Minggu mengatakan operasi proyek kebebasan yang diluncurkannya ditujukan untuk memastikan jalur aman bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Militer kemudian pada Senin menegaskan dua kapal telah melintasi jalur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah di media sosial bahwa dua kapal dagang melintasi selat tersebut. Disebutkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali berada di Teluk Persia untuk membantu pelayaran. Menteri Keuangan Scott Bessent menggambarkan operasi itu dalam program America's Newsroom di Fox News Channel sebagai operasi kemanusiaan internasional. Ia mengatakan kapal-kapal tersebut tidak hanya membawa energi tetapi juga makanan serta pupuk, dan pasukan Amerika Serikat akan merespons jika ditembak. Bessent mengatakan Amerika Serikat bukan pihak yang memprovokasi, namun jika Iran ingin meningkatkan ketegangan, pihaknya juga bersedia untuk meningkatkannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim pada hari Senin. Garda Revolusi membantah ada kapal yang melewati selat tersebut dan menuding klaim Amerika sebagai kebohongan belaka. Ditambahkan bahwa semua kapal yang melanggar prinsip Iran akan dihentikan dengan paksa. Media pemerintah Iran mengatakan pasukan angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat di dekat selat tersebut.
0: Saudara, pada Hari Anak di 5 Mei hari ini, sekitar 1.000 bendera angin

Pin berbentuk ikan mas dipajang di dekat sebuah pencakar langit di Tokyo untuk mendoakan pertumbuhan anak-anak yang sehat. Kerumunan orang memadati Tokyo Skytree di Distrik Sumida untuk acara tahunan tersebut. Bendera warna-warni berkibar, tertiup angin di kaki menara setinggi 634 meter itu, menarik keluarga dan wisatawan untuk berfoto. Bendera angin yang dikenal sebagai Koinobori dibuat di kota Kato, di prefektur Hyogo, dan lokasi produksi lainnya di Jepang. Hiasan tersebut biasanya didesain menyerupai ikan koi atau ikan mas. Namun, beberapa yang dipajang di Tokyo Skytree menyerupai Chin Anago atau belut taman berbintik, spesies laut populer di akuarium terdekat. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun mengatakan bahwa bendera hias itu berwarna-warni dan cantik. Seorang pria yang berkunjung bersama putranya yang berusia 2 tahun mengatakan bahwa hiasan bendera berbentuk ikan mas tampak indah di bawah langit cerah. Ia mengatakan senang bisa berkunjung untuk merayakan Hari Anak. Hiasan berbentuk ikan mas tersebut akan dipamerkan hingga Rabu 6 Mei di Tokyo Skytree Town. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
2: Taksan arimasu ne.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru taipu.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900円 desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Dryer.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono dryer wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700円 desu.
1: 8700 yen.
4: Yen
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: いくらですか? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen. Ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk 2 digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, niju, sanju, yonju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, 90.
0: Dan angka 3 digit. 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne.
5: Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru type.
2: Hee, ikura desu ka?
5: Seiru tte kaite aru. Kiite miyo.
2: Sumimasen. Kono dryer wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。

0: Haru San no Chiebukuro.
1: Waktunya petua Haru San tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
2: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000, dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
2: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
2: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
2: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本で。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 5 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Para pemimpin Jepang dan Australia mengeluarkan deklarasi bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan untuk energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selama sekitar 90 menit di ibu kota Australia Canberra pada hari Senin. Mereka sepakat memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil dengan mempertimbangkan situasi terkini di Timur Tengah. Keduanya juga membahas kerjasama keamanan. Kedua pemimpin sepakat agar para menteri menjajaki upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan melembagakan kerjasama keamanan komprehensif menjelang kunjungan balasan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan untuk mendorong kerjasama di bidang siber strategis. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kawasan termasuk Timur Tengah, Cina, dan Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya untuk memastikan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz dan sepakat untuk berkomunikasi erat guna meredakan situasi. Takaichi dalam konferensi pers bersama mengatakan, Jepang dan Australia berada di garda depan dalam jaringan keamanan yang terdiri dari mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa. Ia menambahkan kedua negara secara efektif membangun hubungan yang dapat digambarkan sebagai kuasi-aliansi. Ia mengatakan Jepang dan Australia akan terus merajut babak baru dalam hubungan dan membuka jalan baru untuk kerjasama di antara negara-negara yang memiliki pandangan serupa.
0: Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk tim kerja guna memperdalam kerjasama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan setelah Jepang melonggarkan pembatasan terhadap transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin bertemu di Jakarta pada hari Senin. Menteri Indonesia menyambut baik perubahan kebijakan Jepang. Jepang pada bulan lalu merevisi 3 kebijakan mengenai transfer alutsista ke luar negeri dan pedoman pelaksanaannya. Aturan yang membatasi pengiriman ke luar negeri hanya pada 5 kategori seperti penyelamatan dan transportasi telah dihapuskan. Perubahan ini pada prinsipnya memungkinkan transfer senjata mematikan seperti kapal pengawal dan rudal. Guna meningkatkan koordinasi, kedua Menteri Pertahanan juga menegaskan pembentukan kerangka kerja bagi dialog di 3 tingkatan, yaitu antara para menteri, wakil menteri, dan kepala staf angkatan bersenjata. Kedua Menteri Pertahanan juga sepakat untuk memajukan diskusi tentang cara melindungi informasi. Mereka kemudian menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa kedua pihak akan memperluas kerjasama di sejumlah bidang seperti keamanan maritim, penanggulangan bencana, dan teknologi pertahanan. Setelah pertemuan tersebut, Koizumi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penting secara strategis dan terletak di lokasi kunci di jalur laut Jepang. Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan mitra penting untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Koizumi ingin mendorong kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan secara konkret.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB guna membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah. Katayama menghadiri pertemuan di Dewan ADB pada Senin di Uzbekistan, Asia Tengah. Kekhawatiran tengah mengemuka di kawasan terkait dampak krisis terhadap ketahanan energi, pangan, dan perekonomian. Katayama mengatakan ketidakpastian global merupakan isu mendesak bagi seluruh kawasan Asia Pasifik. Ia mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan ADB untuk memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan kecil dan menengah guna mengatasi kekurangan bahan bakar, serta menawarkan investasi dan pinjaman kepada berbagai negara untuk mendorong transformasi energi.
0: Berita-berita selanjutnya. Jepang merayakan Hari Anak pada 5 Mei. Namun, data pemerintah Jepang menunjukkan jumlah anak-anak di negara ini turun menjadi 13,3 juta. Angka tersebut menurun selama 45 tahun berturut-turut. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan terdapat 13,29 juta anak berusia 14 tahun ke bawah terhitung hingga 1 April, turun 350 ribu dari tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, anak laki-laki berjumlah 6,81 juta, sementara anak perempuan 6,48 juta. Berdasarkan rentang usia, jumlah totalnya akan makin kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Misalnya, terdapat 3,09 juta anak berusia 12 hingga 14 tahun, tetapi hanya 2,13 juta anak berusia 0 hingga 2 tahun. Anak-anak ini mencakup 10,8% dari populasi Jepang, turun 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ini turun selama 52 tahun berturut-turut. Berdasarkan prospek populasi dunia PBB, per 1 Juli 2025, angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 40 juta orang, diikuti oleh Korea Selatan yang mencakup 10,2%.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahan di media sosial pada hari Minggu mengatakan operasi proyek kebebasan yang diluncurkannya ditujukan untuk memastikan jalur aman bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Militer kemudian pada Senin menegaskan dua kapal telah melintasi jalur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah di media sosial bahwa dua kapal dagang melintasi selat tersebut. Disebutkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali berada di Teluk Persia untuk membantu pelayaran. Menteri Keuangan Scott Bessent menggambarkan operasi itu dalam program America's Newsroom di Fox News Channel sebagai operasi kemanusiaan internasional. Ia mengatakan kapal-kapal tersebut tidak hanya membawa energi tetapi juga makanan serta pupuk, dan pasukan Amerika Serikat akan merespons jika ditembak. Bessent mengatakan Amerika Serikat bukan pihak yang memprovokasi, namun jika Iran ingin meningkatkan ketegangan, pihaknya juga bersedia untuk meningkatkannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim pada hari Senin. Garda Revolusi membantah ada kapal yang melewati selat tersebut dan menuding klaim Amerika sebagai kebohongan belaka. Ditambahkan bahwa semua kapal yang melanggar prinsip Iran akan dihentikan dengan paksa. Media pemerintah Iran mengatakan pasukan angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat di dekat selat tersebut.
0: Saudara, pada hari anak di 5 Mei hari ini, sekitar 1.000 bendera angin berbentuk ikan mas dipajang di dekat sebuah pencakar langit di Tokyo untuk mendoakan pertumbuhan anak-anak yang sehat. Kerumunan orang memadati Tokyo Skytree di distrik Sumida untuk acara tahunan tersebut. Bendera warna-warni berkibar, tertiup angin di kaki menara setinggi 634 meter itu, menarik keluarga dan wisatawan untuk berfoto. Bendera angin yang dikenal sebagai Koinobori dibuat di kota Kato, di prefektur Hyogo, dan lokasi produksi lainnya di Jepang. Hiasan tersebut biasanya didesain menyerupai ikan koi atau ikan mas. Namun, beberapa yang dipajang di Tokyo Skytree menyerupai Chin Anago atau belut taman berbintik, spesies laut populer di akuarium terdekat. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun mengatakan bahwa bendera hias itu berwarna-warni dan cantik. Seorang pria yang berkunjung bersama putranya yang berusia 2 tahun mengatakan bahwa hiasan bendera berbentuk ikan mas tampak indah di bawah langit cerah. Ia mengatakan senang bisa berkunjung untuk merayakan Hari Anak. Hiasan berbentuk ikan mas tersebut akan dipamerkan hingga Rabu 6 Mei di Tokyo Skytree Town. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Nike Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
2: Taksan arimasu ne.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru type.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900円 desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Doraiya.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700円 desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700円 desu.
1: 8700 yen.
4: En
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju, 90.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono doraiya wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: Haru san no chiebukuro.
1: Waktunya petua Haru san tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000 dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 5 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Para pemimpin Jepang dan Australia mengeluarkan deklarasi bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan untuk energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selama sekitar 90 menit di ibu kota Australia Canberra pada hari Senin. Mereka sepakat memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil dengan mempertimbangkan situasi terkini di Timur Tengah. Keduanya juga membahas kerjasama keamanan. Kedua pemimpin sepakat agar para menteri menjajaki upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan melembagakan kerjasama keamanan komprehensif menjelang kunjungan balasan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan untuk mendorong kerjasama di bidang siber strategis. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kawasan termasuk Timur Tengah, Cina, dan Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya untuk memastikan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz dan sepakat untuk berkomunikasi erat guna meredakan situasi. Takaichi dalam konferensi pers bersama mengatakan, Jepang dan Australia berada di garda depan dalam jaringan keamanan yang terdiri dari mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa. Ia menambahkan kedua negara secara efektif membangun hubungan yang dapat digambarkan sebagai kuasi aliansi. Ia mengatakan Jepang dan Australia akan terus merajut babak baru dalam hubungan dan membuka jalan baru untuk kerjasama di antara negara-negara yang memiliki pandangan serupa.
0: Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk tim kerja guna memperdalam kerjasama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan setelah Jepang melonggarkan pembatasan terhadap transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin bertemu di Jakarta pada hari Senin. Menteri Indonesia menyambut baik perubahan kebijakan Jepang. Jepang pada bulan lalu merevisi 3 kebijakan mengenai transfer alutsista ke luar negeri dan pedoman pelaksanaannya. Aturan yang membatasi pengiriman ke luar negeri hanya pada 5 kategori seperti penyelamatan dan transportasi telah dihapuskan. Perubahan ini pada prinsipnya memungkinkan transfer senjata mematikan seperti kapal pengawal dan rudal. Guna meningkatkan koordinasi, kedua Menteri Pertahanan juga menegaskan pembentukan kerangka kerja bagi dialog di 3 tingkatan, yaitu antara para menteri, wakil menteri, dan kepala staf angkatan bersenjata. Kedua Menteri Pertahanan juga sepakat untuk memajukan diskusi tentang cara melindungi informasi. Mereka kemudian menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa kedua pihak akan memperluas kerjasama di sejumlah bidang seperti keamanan maritim, penanggulangan bencana, dan teknologi pertahanan. Setelah pertemuan tersebut, Koizumi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penting secara strategis dan terletak di lokasi kunci di jalur laut Jepang. Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan mitra penting untuk memperkuat kerjasama pertahanan.

0: Koizumi ingin mendorong kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan secara konkret.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB guna membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah. Katayama menghadiri pertemuan di Dewan ADB pada Senin di Uzbekistan, Asia Tengah. Kekhawatiran tengah mengemuka di kawasan terkait dampak krisis terhadap ketahanan energi, pangan, dan perekonomian. Katayama mengatakan ketidakpastian global merupakan isu mendesak bagi seluruh kawasan Asia Pasifik. Ia mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan ADB untuk memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan kecil dan menengah guna mengatasi kekurangan bahan bakar, serta menawarkan investasi dan pinjaman kepada berbagai negara untuk mendorong transformasi energi.
0: Berita-berita selanjutnya. Jepang merayakan Hari Anak pada 5 Mei. Namun, data pemerintah Jepang menunjukkan jumlah anak-anak di negara ini turun menjadi 13,3 juta. Angka tersebut menurun selama 45 tahun berturut-turut. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan terdapat 13,29 juta anak berusia 14 tahun ke bawah terhitung hingga 1 April, turun 350 ribu dari tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, anak laki-laki berjumlah 6,81 juta, sementara anak perempuan 6,48 juta. Berdasarkan rentang usia, jumlah totalnya akan makin kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Misalnya, terdapat 3,09 juta anak berusia 12 hingga 14 tahun, tetapi hanya 2,13 juta anak berusia 0 hingga 2 tahun. Anak-anak ini mencakup 10,8% dari populasi Jepang, turun 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ini turun selama 52 tahun berturut-turut. Berdasarkan prospek populasi dunia PBB, per 1 Juli 2025, angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 40 juta orang, diikuti oleh Korea Selatan yang mencakup 10,2%.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahan di media sosial pada hari Minggu mengatakan operasi proyek kebebasan yang diluncurkannya ditujukan untuk memastikan jalur aman bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Militer kemudian pada Senin menegaskan dua kapal telah melintasi jalur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah di media sosial bahwa dua kapal dagang melintasi selat tersebut. Disebutkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali berada di Teluk Persia untuk membantu pelayaran. Menteri Keuangan Scott Bessent menggambarkan operasi itu dalam program America's Newsroom di Fox News Channel sebagai operasi kemanusiaan internasional. Ia mengatakan kapal-kapal tersebut tidak hanya membawa energi, tetapi juga makanan serta pupuk, dan pasukan Amerika Serikat akan merespons jika ditembak. Bessent mengatakan Amerika Serikat bukan pihak yang memprovokasi, namun jika Iran ingin meningkatkan ketegangan, pihaknya juga bersedia untuk meningkatkannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim pada hari Senin. Garda Revolusi membantah ada kapal yang melewati selat tersebut dan menuding klaim Amerika sebagai kebohongan belaka. Ditambahkan bahwa semua kapal yang melanggar prinsip Iran akan dihentikan dengan paksa. Media pemerintah Iran mengatakan pasukan angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat di dekat selat tersebut.
0: Saudara, pada hari anak di 5 Mei hari ini, sekitar 1.000 bendera angin berbentuk ikan mas dipajang di dekat sebuah pencakar langit di Tokyo untuk mendoakan pertumbuhan anak-anak yang sehat. Kerumunan orang memadati Tokyo Skytree di distrik Sumida untuk acara tahunan tersebut. Bendera warna-warni berkibar tertiup angin di kaki menara setinggi 634 meter itu menarik keluarga dan wisatawan untuk berfoto. Bendera angin yang dikenal sebagai Koinobori dibuat di kota Kato, di prefektur Hyogo, dan lokasi produksi lainnya di Jepang. Hiasan tersebut biasanya didesain menyerupai ikan koi atau ikan mas. Namun, beberapa yang dipajang di Tokyo Skytree menyerupai Chin Anago atau belut taman berbintik, spesies laut populer di akuarium terdekat. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun mengatakan bahwa bendera hias itu berwarna-warni dan cantik. Seorang pria yang berkunjung bersama putranya yang berusia 2 tahun mengatakan bahwa hiasan bendera berbentuk ikan mas tampak indah di bawah langit cerah. Ia mengatakan senang bisa berkunjung untuk merayakan Hari Anak. Hiasan berbentuk ikan mas tersebut akan dipamerkan hingga Rabu 6 Mei di Tokyo Skytree Town. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru type.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900 yen desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono dryer wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Dryer.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700 yen desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700 yen desu.
1: 8700 yen.
4: Eng
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne.
6: Sugoi desho?
2: Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu.
6: Hee, ikura desu ka?
2: Seiru tte kaite aru. Kiite miyo.
6: Sumimasen. Kono doraiya wa ikura desu ka?
3: 9900円です。
6: え、高すぎます。
2: Haru san no chiebukuro.
1: Waktunya petua Haru san tentang uang kertas dan koin yang digunakan di Jepang.
0: Jepang memiliki 4 jenis uang kertas, yaitu pecahan 1000, 2000, 5000 dan 10000. Tapi yang 2000 yen sangat jarang ditemukan.
1: Di Jepang juga jarang menemukan uang kertas yang lecek.
0: Karena Bank Sentral Jepang biasanya langsung mengumpulkan dan menghancurkan uang pecahan yang rusak dan lecek untuk diganti dengan yang baru. Pecahan 1000 dan 5000 yen ditarik dari peredaran dan diganti setiap tahun atau 2 tahun.
1: Uang yang baru juga memiliki peran lain.
0: Iya, etiket saat memberikan uang sebagai hadiah pernikahan atau perayaan lainnya adalah dengan memasukkan uang kertas yang baru ke dalam amplop khusus untuk perayaan tersebut.
1: Sedangkan untuk koin ada 6 jenis, yaitu 1 yen, 5, 10, 50, 100, dan 500. Ada banyak kesempatan untuk menggunakannya, misalnya untuk vending machine. Tapi mesinnya tidak menerima koin 1 yen atau 5 yen. Jadi simpan koin pecahan kecil tersebut untuk digunakan di toko.
0: Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Dengarkan edisi berikutnya ya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 5 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Para pemimpin Jepang dan Australia mengeluarkan deklarasi bersama yang menjabarkan kerjasama ketahanan ekonomi. Deklarasi tersebut berfokus pada penguatan rantai pasokan untuk energi, mineral kritis, pangan, dan sumber daya penting lainnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selama sekitar 90 menit di ibu kota Australia Canberra pada hari Senin. Mereka sepakat memajukan upaya untuk memastikan pasokan energi dua arah yang stabil dengan mempertimbangkan situasi terkini di Timur Tengah. Keduanya juga membahas kerjasama keamanan. Kedua pemimpin sepakat agar para menteri menjajaki upaya nyata untuk lebih meningkatkan dan melembagakan kerjasama keamanan komprehensif menjelang kunjungan balasan berikutnya. Keduanya juga sepakat untuk berupaya memperkuat kerjasama antara SDF Jepang dan militer Australia. Mereka menegaskan kedua negara akan membentuk kemitraan untuk mendorong kerjasama di bidang siber strategis. Pertemuan ini juga membahas sejumlah isu kawasan termasuk Timur Tengah, Cina, dan Korea Utara. Mereka menegaskan pentingnya untuk memastikan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz dan sepakat untuk berkomunikasi erat guna meredakan situasi. Takaichi dalam konferensi pers bersama mengatakan, Jepang dan Australia berada di garda depan dalam jaringan keamanan yang terdiri dari mitra-mitra yang memiliki pandangan serupa. Ia menambahkan kedua negara secara efektif membangun hubungan yang dapat digambarkan sebagai kuasi aliansi. Ia mengatakan Jepang dan Australia akan terus merajut babak baru dalam hubungan dan membuka jalan baru untuk kerjasama di antara negara-negara yang memiliki pandangan serupa.
0: Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia sepakat untuk membentuk tim kerja guna memperdalam kerjasama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan setelah Jepang melonggarkan pembatasan terhadap transfer peralatan pertahanan ke luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Pertahanan Indonesia Safri Samsudin bertemu di Jakarta pada hari Senin. Menteri Indonesia menyambut baik perubahan kebijakan Jepang. Jepang pada bulan lalu merevisi 3 kebijakan mengenai transfer alutsista ke luar negeri dan pedoman pelaksanaannya. Aturan yang membatasi pengiriman ke luar negeri hanya pada 5 kategori seperti penyelamatan dan transportasi telah dihapuskan. Perubahan ini pada prinsipnya memungkinkan transfer senjata mematikan seperti kapal pengawal dan rudal. Guna meningkatkan koordinasi, kedua Menteri Pertahanan juga menegaskan pembentukan kerangka kerja bagi dialog di 3 tingkatan, yaitu antara para menteri, wakil menteri, dan kepala staf angkatan bersenjata. Kedua Menteri Pertahanan juga sepakat untuk memajukan diskusi tentang cara melindungi informasi. Mereka kemudian menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa kedua pihak akan memperluas kerjasama di sejumlah bidang, seperti keamanan maritim, penanggulangan bencana, dan teknologi.

0: teknologi pertahanan. Setelah pertemuan tersebut, Koizumi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penting secara strategis dan terletak di lokasi kunci di jalur laut Jepang. Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan mitra penting untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Koizumi mengatakan ingin mendorong kerjasama bilateral di bidang peralatan dan teknologi pertahanan secara konkret.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki berjanji untuk bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB guna membantu negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah krisis di Timur Tengah. Katayama menghadiri pertemuan di Dewan ADB pada Senin di Uzbekistan, Asia Tengah. Kekhawatiran tengah mengemuka di kawasan terkait dampak krisis terhadap ketahanan energi, pangan, dan perekonomian. Katayama mengatakan ketidakpastian global merupakan isu mendesak bagi seluruh kawasan Asia Pasifik. Ia mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan ADB untuk memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan kecil dan menengah guna mengatasi kekurangan bahan bakar, serta menawarkan investasi dan pinjaman kepada berbagai negara untuk mendorong transformasi energi.
0: Berita-berita selanjutnya. Jepang merayakan Hari Anak pada 5 Mei. Namun, data pemerintah Jepang menunjukkan jumlah anak-anak di negara ini turun menjadi 13,3 juta. Angka tersebut menurun selama 45 tahun berturut-turut. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan terdapat 13,29 juta anak berusia 14 tahun ke bawah terhitung hingga 1 April, turun 350 ribu dari tahun sebelumnya. Dari total keseluruhan, anak laki-laki berjumlah 6,81 juta, sementara anak perempuan 6,48 juta. Berdasarkan rentang usia, jumlah totalnya akan makin kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda. Misalnya, terdapat 3,09 juta anak berusia 12 hingga 14 tahun, tetapi hanya 2,13 juta anak berusia 0 hingga 2 tahun. Anak-anak ini mencakup 10,8% dari populasi Jepang, turun 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ini turun selama 52 tahun berturut-turut. Berdasarkan prospek populasi dunia PBB, per 1 Juli 2025, angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 40 juta orang, diikuti oleh Korea Selatan yang mencakup 10,2%.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahan di media sosial pada hari Minggu mengatakan operasi proyek kebebasan yang diluncurkannya ditujukan untuk memastikan jalur aman bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Militer kemudian pada Senin menegaskan dua kapal telah melintasi jalur tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat mengunggah di media sosial bahwa dua kapal dagang melintasi selat tersebut. Disebutkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali berada di Teluk Persia untuk membantu pelayaran. Menteri Keuangan Scott Bessent menggambarkan operasi itu dalam program America's Newsroom di Fox News Channel sebagai operasi kemanusiaan internasional. Ia mengatakan kapal-kapal tersebut tidak hanya membawa energi tetapi juga makanan serta pupuk, dan pasukan Amerika Serikat akan merespons jika ditembak. Besson mengatakan Amerika Serikat bukan pihak yang memprovokasi, namun jika Iran ingin meningkatkan ketegangan, pihaknya juga bersedia untuk meningkatkannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis pernyataan melalui kantor berita Tasnim pada hari Senin. Garda Revolusi membantah ada kapal yang melewati selat tersebut dan menuding klaim Amerika sebagai kebohongan belaka. Ditambahkan bahwa semua kapal yang melanggar prinsip Iran akan dihentikan dengan paksa. Media pemerintah Iran mengatakan pasukan angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat di dekat selat tersebut.
0: Saudara, pada hari anak di 5 Mei hari ini, sekitar 1.000 bendera angin berbentuk ikan mas dipajang di dekat sebuah pencakar langit di Tokyo untuk mendoakan pertumbuhan anak-anak yang sehat. Kerumunan orang memadati Tokyo Skytree di distrik Sumida untuk acara tahunan tersebut. Bendera warna-warni berkibar, tertiup angin di kaki menara setinggi 634 meter itu, menarik keluarga dan wisatawan untuk berfoto. Bendera angin yang dikenal sebagai Koinobori dibuat di kota Kato, di prefektur Hyogo, dan lokasi produksi lainnya di Jepang. Hiasan tersebut biasanya didesain menyerupai ikan koi atau ikan mas. Namun, beberapa yang dipajang di Tokyo Skytree menyerupai Chin Anago atau belut taman berbintik, spesies laut populer di akuarium terdekat. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun mengatakan bahwa bendera hias itu berwarna-warni dan cantik. Seorang pria yang berkunjung bersama putranya yang berusia 2 tahun mengatakan bahwa hiasan bendera berbentuk ikan mas tampak indah di bawah langit cerah. Ia mengatakan senang bisa berkunjung untuk merayakan Hari Anak. Hiasan berbentuk ikan mas tersebut akan dipamerkan hingga Rabu 6 Mei di Tokyo Skytree Town. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.